kalau bini cici ada tentara apa kawan cici itu apa cici ada bayi ini bibi kira nanti jangan keluar apa cici kita mau jangan kepala kita ini kita mau cici ini kita mau cici I'm going to go to the hospital.